0: Karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
1: Ditanggapi opora.
0: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa didownload di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
0: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

0: pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh, Bu.
2: Ya ampun, Nak. Tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih. Tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya, Bu. Permisi, Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun. Iya, Bu. Itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh, Bu.
2: Oh, begitu ya, Bu?
3: Iya, Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan, mengedepankan

Baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Mall pelayanan publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Wah,
1: gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
2: Iya, memang harus.
3: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
2: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
1: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
2: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
1: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintancup.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Negara terkecil di dunia.
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan, agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Untuk yakinkan hanya kaulah satu-satunya.
1: Semakin seru menyebar, hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 96.5 Bintan Radio. Number 1.

Warnai Minggu Pagi Adik-Adik bersama Dunia Anak. Ingat ya adik-adik, setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 pagi ada lagu anak-anak.

0: Aku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba.
1: Baginda, hamba kehausan.
2: Ayah, jangan tinggalkan bawang putih.
3: Dan persembahan kreasi cilik Bintan Gemilang.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.

0: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
1: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
0: Oh begitu ya Bu?
1: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Bahasa Indonesia.
1: Ayam yang tersihir. Alkisah, hiduplah seorang gadis kecil bernama Heather dengan ayah dan ibunya. Heather adalah anak bahagia dan cerdas. Ayahnya, sebagai penebang kayu, tidak menghasilkan uang banyak, tetapi ia berhasil membawa pulang kebutuhan pokok. Heather dengan senang membantu ayahnya, karena kadang-kadang dia akan mengajarinya

0: Lawan, Heather. Taruh lebih banyak kekuatan di dalamnya.
1: Lagi dan aku akan... mungkin aku akan mengalahkanmu.
0: Kau pikir begitu? Satu, dua, tiga.
1: Aku akan dengan mudah mengalahkanmu.
0: Tentu saja.
2: Sekarang di hutan ini hidup dua saudari peri, Phoebe dan Elaine. Phoebe yang termuda sangat nakal dan sering menyusahkan saudari perempuannya.
1: Phoebe, sudah aku bilang jangan menyentuh mantraku. Jangan sentuh mantraku. Tenang saja, kakakku. Apa kau tahu betapa pentingnya hal ini? Baiklah, kalau kau tidak akan mendengarkan, aku akan menjauhkanmu. Hah? Apa? Tidak! Kembalikan aku! Tidak. Tidak sampai aku selesai. Dan ya, aku telah mengambil semua dari kekuatanmu juga.
2: Phoebe bertengkar dengan Elaine untuk mengubah punggungnya tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dia hanya bergumam sendiri.
1: Itu hanya bercanda. Tidak bisakah dia mengerti itu? Hah? Apa itu?
2: Phoebe melihat Heather dan ayahnya bertarung.
1: Wow, itu terlihat menyenangkan. Hah? Aneh. Aku bisa merasakan sesuatu yang datang dari gadis itu.
0: Haha, kau akan kalah lagi, Heather.
1: Hah, tidak semudah itu. Iya.
0: Boom, sangat bagus. Ayah kira kau sudah siap untuk mengalahkan semua monster.
1: Aku selalu siap, ayah. Ah, aku merasakannya lagi. Apa yang bisa? Wah. Induk ayam.
2: Heather berlari ke arah Phoebe, yang belum pernah sedekat itu dengan manusia sebelumnya.
1: Kau ini ayam yang sangat lucu. Ayah, bisakah kita memeliharanya?
0: Selama kau merawatnya. Mengapa ada ayam betina berkeliaran di hutan?
2: Heather tidak mendengarkan. Dia cukup senang dengan hewan peliharaannya. Dan Phoebe menyukai perhatian itu, sehingga dia dengan tenang di atas pelukannya. Heather membawa pulang Phoebe, yang kagum dengan rumah tempat mereka tinggal.
3: Heather, sayang. Apakah kau di rumah?
1: Ibu, kami sudah memotong banyak kayu hari ini. Kami akan bisa mendapatkan obatmu besok.
3: Tidak apa-apa, sayang. Batuk ini adalah batuk... Tidak apa-apa.
2: Phoebe melihat Heather ketika dia mencoba menghibur ibunya.
3: Kau bawa apa itu?
1: Bukankah ini lucu?
3: Ah, ayam betina di hutan. Kasihan sekali. Kita harus merawatnya.
2: Wanita itu masuk ketika Heather mengikutinya. Phoebe merasa sangat buruk dan ketika malam tiba, dia mematuk rumah itu dan mengubahnya. Tempat tidur jerami berubah menjadi kasur yang bagus dan lemari diisi dengan makanan.
1: Syukurlah Elaine meninggalkan beberapa sihir dalam diriku.
2: Dia pergi dan segera tiba di pondoknya.
1: Phoebe, di mana kau sekarang?
2: Phoebe memberitahu saudari perempuannya segalanya dan Elaine menatapnya dengan tidak percaya.
1: Sepertinya mereka itu adalah orang yang baik.
4: Phoebe, kau tidak harus pergi ke sana. Mereka adalah manusia dan bisa memanfaatkanmu kalau mereka tahu kau peri.
2: Phoebe telah menyukai Heather dan memohon begitu keras sehingga Elaine akhirnya menyerah.
1: Aku akan menjadi ayam ketika di sana dan aku tidak akan mengungkapkan diriku.
4: Baiklah, tapi tetaplah berhati-hati.
2: Maka Elaine dengan bahagia mulai hidup bersama Heather, mengunjungi Elaine dari waktu ke waktu. Suatu malam, ayah Heather pergi untuk menjual kayu.
4: Ayah, biarkan aku ikut denganmu.
0: Maaf, Heather, tapi ayah tidak bisa membawamu.
4: Kenapa tidak bisa?
3: Sayang, kau tahu tentang orang-orang di kota yang secara misterius menghilang, bukan? Dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi.
4: Tapi ibu, aku akan sangat berhati-hati.
0: Maafkan aku, sayang, tapi kau harus tinggal di rumah.
2: Dan dengan itu, Heather melihat ayahnya membawa gerobak itu ke kota. Keesokan harinya, ibu Heather sangat sakit, sementara ayahnya sibuk merawatnya.
4: Ayah, apa kau tidak akan menjual? Oh, dia tertidur. Bagaimana menurutmu, Ciki? Ingin pergi bersamaku ke kota?
5: Petualangan bersama Heather? Oh, aku akan melindunginya dari siapapun yang mencoba menyentuhnya. Ayah!
2: Heather mendorong gerobak kayu dan mereka segera tiba di kota. Heather merasa senang bisa menjual kayu bakar. Tetapi sebagai gadis yang penurut, dia memutuskan untuk segera pulang.
4: Ayo, Ciki. Oh, itu danau yang sangat indah.
5: Oh, kau pikir aku takut padamu?
4: Oh.
5: Tidak perlu susah payah.
4: Tunggu, di mana Heather?
5: Heather! Heather!
2: Lalu Heather ditarik ke bawah. Tapi itu bukan danau lagi. Dia telah tiba di laut.
3: Selamat datang. Kau akan sangat berguna dengan semua energi itu.
4: Tapi kau siapa?
3: Aku adalah Ratu Beryl dari laut yang sangat gelap dan aku akan menjebakmu dengan cara yang sama aku telah menjebak orang lain di kota ini.
4: Apa?
2: Dan tiba-tiba, Heather menemukan dirinya berubah menjadi makhluk laut. Dia dibawa ke penjara besar di mana ada yang lain yang telah diubah juga.
4: Biarkan aku keluar!
6: Itu tidak berguna. Jika kau melakukan sesuatu, mereka akan menghukummu.
2: Ikan itu menjelaskan bahwa ratu akan menggunakan energi mereka untuk tumbuh lebih kuat dan menguasai kota.
4: Tapi kita tidak bisa tinggal di sini saja. Kita sangat banyak dan kita pasti bisa mencoba untuk keluar.
2: Mendengar kata-kata Heather, itu membawa harapan ke hati ikan-ikan.
6: Baiklah, mari kita coba memecahkan dinding ini.
2: Sementara itu, Phoebe sangat khawatir.
4: Oh, di mana dia? Ayahnya telah mengatakan sesuatu tentang orang yang hilang dengan misterius di sini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Elaine!
2: Elaine tiba-tiba muncul, dan dia sangat terkejut.
4: Phoebe, kenapa kamu memanggilku? Aku lebih baik tidak terlihat. Elaine, aku telah kehilangan Heather. Aku tidak tahu di mana dia. Tunggu. Aku bisa merasakannya lagi.
3: Merasakannya?
2: Phoebe mengatakan kepada Elaine bahwa dia kadang-kadang bisa merasakan aura ajaib dari Heather, tetapi tidak pernah tahu apa itu.
4: Kita akan melihatnya nanti. Untuk saat ini, mari kita menemukannya. Au! Apa itu tadi?
5: Elaine, sihirmu akan rusak. Aneh, tidak ada yang terjadi pada aku.
4: Mungkin itu karena bentuk yang telah kau ambil sudah diambil, aku tidak bisa masuk.
5: Tapi aku akan mengambilnya. Dia adalah temanku dan aku akan mencoba menyelamatkannya.
2: Elaine tidak bisa menghentikan Phoebe sehingga dia mencoba mengujahnya menjadi ikan yang kuat.
5: Apakah kau bercanda?
4: Sihirku tidak berfungsi. Ini harus dilakukan. Aku akan tetap berhubungan denganmu saat kau sedang di bawah. Pergilah.
2: Phoebe mengikuti aura Heather dan segera tiba di istana Ratu Beryl, di mana dia melihat penyihir itu.
4: Itu penyihir jahat, Ratu Beryl.
5: Apakah ada cara untuk mengalahkannya?
4: Aku tidak tahu, tapi untuk sekarang carilah Heather. Menjauhlah dari penyihir itu.
2: Phoebe berenang pergi dan segera menemukan Heather.
5: Heather! Chicky, kau di sini dan kau bicara? Aku akan menjelaskannya nanti, tapi sekarang ayo kita keluar dulu. Kenapa benda ini retak?
2: Heather menjelaskan bahwa semua orang telah mencoba untuk memecahkan kacanya, tetapi tidak berhasil.
5: Baiklah, kalian mundurlah.
2: Sihir Phoebe membebaskan semua makhluk laut yang dengan panik berenang pergi. Sayangnya, Ratu Beryl merasakan kekuatannya melemah.
3: Sepertinya ada yang salah.
5: Ayo kita cepat pergi dari sini.
3: Tunggu dulu.
5: Untuk apa itu? Untuk berjaga-jaga.
2: Ratu Beryl dan pengawalnya tiba di sana dan sekarang melihat Phoebe dan Heather berenang menjauh.
7: Tangkap mereka!
5: Hah? Ayo berenang!
2: Para penjaga mengejar kedua gadis itu dengan cepat.
3: Phoebe, apa kau di sana?
5: Elaine!
3: Phoebe, aku ingat sesuatu. Itu hanya rumor. Tapi salah satu cara untuk menghabisi Ratu Beryl adalah dengan melemparkannya ke darat. Dia pasti tidak akan berdaya di sana.
2: Phoebe memberitahu Heather apa yang dikatakan Elaine.
5: Tapi, bagaimana cara mengeluarkannya dari dalam air? Heather, kau berenang di depan. Aku akan mengalihkan perhatian dua monster.
3: Tidak, Chicky. Kau tidak seimbang dengan mereka.
5: Berenang! Oh, tidak!
2: Tetapi ketika dia menyentuh mereka, kedua monster itu berubah menjadi emas dan tenggelam ke dasar laut.
5: Wow, sihir Elaine benar-benar bekerja.
2: Melihat ini, Ratu Beryl menyerang Heather.
7: Hiya!
3: Oh tidak.
2: Sang Ratu adalah pejuang yang baik, tetapi anehnya Heather bahkan lebih baik.
3: Tidak, kenapa kau kecil?
5: Kau tidak akan lolos.
7: Hiya!
2: Dan dengan segenap kekuatannya, dia melemparkan penyihir itu langsung ke daratan.
5: Oh, daratan. Oh, tidak!
2: Ratu Beryl kehilangan kekuatannya, mantranya pecah, dan orang-orang yang hilang lainnya kembali ke daratan. Heather dan Phoebe juga berenang, dan orang-orang bersorak untuk apa yang telah mereka lakukan. Wali kota memberi hadiah besar kepada Heather. Tentu saja, Phoebe tidak pernah menunjukkan diri kepada yang lain, tetapi kemudian menjelaskan semuanya kepada Heather dan keluarganya.
3: Jadi, selama ini kau adalah peri, Phoebe? Wow!
0: Tidak heran kenapa rumah kita tiba-tiba menjadi megah.
3: Terima kasih, peri sayang. Kami selamanya berterima kasih padamu karena telah merawat Heather.
5: Aku hanya tidak pernah mengerti satu hal. Apa perasaan ajaib aneh yang kudapat darimu, Heather?
3: Itu mungkin adalah kekuatan batin dan juga harapan yang dipancarkannya. Itu adalah semacam sihir khusus.
2: Memang benar. Karena setiap orang memiliki kekuatan batin dan harapan. Ketika kita menggunakan untuk kebaikan yang lebih baik, saat itulah keajaiban nyata terjadi.

0: Amin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
0: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan di

0: si Yuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh, Bu.
1: Ya ampun, Nak. Tapi kamu gak apa-apa?
0: Ya gak apa-apa sih. Tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Ya udah, Nisa mandi dulu ya, Bu. Permisi, Tante.
1: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
2: Ya ampun. Iya, Bu. Itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh, Bu.
1: Oh, begitu ya, Bu?
2: Iya, Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
3: Bu, kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang. 98 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2000 atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Kan lingkungan rumah, sekolah, dan

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya say, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian.

0: dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format Sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
0: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe

0: Laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format Sahara underscore aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
0: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana

0: kam mah nu cing seta.
1: Jadi sampai tengah malam sekarang kuliahmu di?
2: Tidak, Pak. Semalam itu
1: sudah diterima skripsi.
0: Masa wawancara ulang Kak lagi, Pak?
3: Kan dijudul mau saja, Pak, Adek.
0: Deh, Pak. Masa membayar Kak lagi?
3: Nah, tidak seberapa gitu kalau membayar kok.
4: Bagaimana Mi Ojol, Kak?
0: Ke pasar ki dulu nah.
2: Jamu ko dulu ko dong menunggu mi pembimbingku.
0: Rumah tangga aku kasihan. Pernah kuliah orang dimarahi sampai nak kurus.
5: Abis saya.
3: Kalau kuliah ko sengi ini, ku ingat ke waktu ku sekolah.
0: Deh, lama ana mi itu. Tuanu.
2: Bisakah kira-kira kita tinggal dulu beberapa hari di sini sambil cari-cari kontrakan enggak juga?
0: Udah cukup di kamar. Masa ku kasih tidur semua di lantai, rosok nih itu semua. Mau ku paru-paru basah satu keluarga kah? Kenapa mau pindah na bagus na di tempat nu gratis lagi?
4: Ada pembeli na mulai kini rumah bersih besok.
6: Sejauh menerima.
2: Tidak peduli mau ku sama sekolahmu.
7: Jangan ku dulu kasih tambah pusing ya.
8: Nanti kau rekam rekam itu kampungan lo.
9: Datang di pahlawannya.
10: Kita tidak bisa spesialkan siswa hanya karena bapaknya pernah mengabdi di sini.
11: Bapak di sini cuma guru juga. Semua keputusannya mutlak ditentukan oleh kepala sekolah.
12: Lu kira dengan semua angan-angan itu bisa ku hidup? Oh, juga kayak bapak. Kenapa desa ini pun? Apa aja?
13: Jika tidak hari ini mungkin.
14: Minta maaf karena tambah susah aja hidup tak. Ternyata tidak sanggup kau gantikan bapak.
15: Dari dulu saja memang susah.
16: Lalu-lalu juga kita lewati sama-sama tuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
4: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
5: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
5: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
3: Iwan, Anto, tungguin.
6: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: لكم ثم أوفيتم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
1: Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri.

0: Halo Dede.
1: Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan.
0: Stunting?
1: Stunting atau kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil.
2: Berikan ASI eksklusif saat bayi berusia 0-6 bulan dan ASI diteruskan sampai anak berusia 24 bulan. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu.
1: Pantau tumbuh kembang anak.
3: Gunakan sanitasi yang bersih.
0: Dan cuci tangan pakai sabun.
1: Ingat, cegah stunting itu penting.

Ya, literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya, Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

wajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

Lapor sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program Span Lapor merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya say, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor, ya dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: saya sih selesai.
1: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
0: Bani keluh kesah wage. Saya sudah tampak
2: kan undang-undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
1: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian, Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah, Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, kantor staf presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Sar, ada berita heboh. Ada anak usia 14 tahun yang membunuh ayah, ibu, dan neneknya.
1: Hah? Demi apa? Serem banget ya remaja sekarang.
2: Iya, aku juga tahu loh berita itu. Dan tahu nggak, penyebabnya gara-gara masalah kesehatan mental loh.
0: Lagi-lagi remaja dengan permasalahan kesehatan mentalnya. Dari hasil survei kesehatan mental remaja nasional Indonesia 2022, ada sekitar 15,5 juta remaja yang mengalami permasalahan mental.
1: Serius? Banyak banget ya. Terus aku lihat di media sosial, banyak banget deh permasalahan kesehatan mental remaja.
2: Iya, ada banyak Sar masalah mental remaja. Tapi yang paling banyak itu self-injury, sad-fishing, dan silent treatment.
1: So, apa? Belebotan banget aku ngomongnya.
2: Self-injury loh Sar. Jadi, self-injury ini disebut juga dengan istilah self-harm, yang merupakan tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul. Kayak menyayat tangan gitu Sar.
0: Iya Sar, ada juga yang memukul tembok, membenturkan kepala, dan menggigit diri sendiri gitu.
1: Kalau sad fishing itu apa? Remaja yang suka mancing?
2: Enggak, Sar. Sad fishing itu keadaan seseorang yang suka membagikan kesedihan yang dilebih-lebihkan di media sosial. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian, Sar.
1: Oh, paham. Emang sering banget itu. Kalau silent treatment itu yang suka diamin orang gitu, kan?
0: Benar, Sar. Silent treatment itu keadaan di mana ketika kita punya masalah sama seseorang, terus kita diamin dia. Nggak mau ngobrol untuk cari solusi gitu.
1: Aduh, semoga nggak jadi remaja yang punya masalah mental deh.
2: Kalau gitu, untuk menghindari self-injury, sad-fishing, dan silent treatment, langkah utama adalah mengelola emosi dengan cara yang sehat, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur, serta membangun dukungan sosial yang positif. Jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kamu merasa kesulitan. Semua orang berhak mendapatkan rasa aman dan dihargai, dan itu dimulai dengan menghargai diri sendiri, serta orang lain di sekitar kita.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bintang Radio bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintang.
4: Puteri Saloma bersama dengan Dato' Ahmad Daud sudah kawin ke belum?

Belovers, apa sih gorengan favorit kamu? Ngemil di sela-sela bekerja sebelum waktu makan tiba sudah menjadi hal yang biasa ya Belovers. Salah satunya ngemil gorengan yang selalu menggoda. Ada baiknya untuk kita mengetahui ciri-ciri gorengan yang berbahaya. Gorengan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri seperti berbau menyengat dan memiliki rasa yang aneh. Maka gorengan tersebut mengandung terlalu banyak MSG dan penguat rasa lainnya. Selain itu, gorengan yang sudah berjam-jam yang lalu tapi masih renyah dan merasa sedikit pahit, maka gorengan yang kamu beli mengandung kapur atau plastik yang dicampurkan pada adonan gorengan. Kapur atau plastik membuat gorengan awet dan tetap renyah walau sudah dingin selama berjam-jam. Belovers, ada banyak cara untuk tetap menikmati gorengan tanpa khawatir. Kamu bisa membuat gorengan sendiri, karena bagaimanapun juga, gorengan yang dimasak sendiri akan lebih sehat dan higienis, serta tidak mengandung bahan berbahaya. Kurangi konsumsi gorengan ya, Belovers.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti

0: Penting ya minum tablet tambah darah?
1: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
1: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Ini Gurindam pasal yang ke-10 dengan Bapak. Jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut, kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang lainnya di hari ini Allah terima sebagai bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, sampai pada kita sekalian sebagai pengikutnya. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan berbekal takwa Allah memudahkan jalan kita. Dengan berbekal takwa Allah memberikan kepada kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dengan berbekal takwa Allah menurunkan keberkahan dari langit, mengeluarkan keberkahan yang ada di dalam bumi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan takwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, ada empat golongan manusia yang dirindukan oleh syurga. Apa kata beliau? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa saumi Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, ada empat golongan manusia yang akan dirindukan oleh surga. Surga merindukan. Mari kita analogikan ketika kita berangkat dari rumah, kemudian kita bekerja, atau kita berada di tempat lain, kemudian istri kita, keluarga kita mengabarkan kepada kita bahwa kita dirindukan oleh anak kita, dirindukan oleh istri kita, dirindukan oleh keluarga kita. Begitu senangnya kita. Bagaimana kalau surga yang merindukan kita? Siapa yang rindukan surga? Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang beriman. Jangankan kita membaca, memegang Al-Quran dihitung sebagai amal ibadah kita.

0: ketika kita melihat huruf Al-Quran, ketika kita memegang Al-Quran, ketika kita mengucapkan di lisan kita membaca Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis itu amal ibadah. Begitu utamanya Al-Quran. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain, Rasul menyatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka satu huruf itu Allah subhanahu wa ta'ala akan hitung dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim, aku tidak berkata alif lam mim harfun itu satu huruf, walakin akan tetapi al alifu harfun, alif satu huruf, wal lam harfun, lam satu huruf, wal mim harfun, mim satu huruf. Kalau kita membaca alif lam mim, sudah 30 rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan Sayyidina Utsman menyatakan, lau sahat qulubana lamma sabi'at minal Qur'an. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya benar, dia tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis lain Rasul menyatakan bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka satu ayat akan diganti dengan 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran senantiasa menjadi teman kita dimanapun kita berada. Jangan kita lewatkan kecuali kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga, wa hafizil lisan, orangnya menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Suatu saat Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. Kata tuannya, wahai Luqmanul Hakim. Baik tuan, kesini kamu. Ada apa tuan? Coba kau ambil satu ekor kambing kemudian kau sembelih. Kau ambil mana yang terbaik dari hewan kambing ini. Disembelihlah kambing tersebut. Kemudian diberikan kepada Luqmanul Hakim, kepada tuannya, lidahnya. Kemudian tuannya memerintahkan, kau potong, kau sembelih satu lagi. Kau ambil mana yang terbaik, mana yang terburuk. Kemudian disembelih, diambil oleh Luqmanul Hakim, diberikan kepada tuannya adalah lidahnya. Tuannya bertanya, aku perintahkan kau mengambil yang terbaik, kau ambil lidahnya. Kemudian aku perintahkan ambil yang terburuk, kau ambil lidahnya. Ada apa ini? Kata Luqmanul Hakim, tuan, manusia apabila ia menjaga lisannya yang terbaik, maka dia menjadi manusia yang terbaik. Kemudian manusia apabila dia tidak menjaga lisannya, maka dia termasuk manusia yang buruk. Baik atau tidaknya seseorang tergantung kepada lisannya. Makanya wahafizil lisan, menjaga lisan, termasuk orang-orang yang terpuji, bahkan termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang memberi makan kepada orang yang butuh, siapapun ia, kita berikan makanan, ikhlas niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi makanan itu kita berikan kepada orang yang baik, kepada orang yang bertakwa, dari makanan itu dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan-kebaikannya akan selalu Allah berikan. Man sanna sunatan hasanatan palahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan kebaikan kemudian orang lain melakukan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan Allah alirkan sampai nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kita setiap tahun melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan. puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keagungan dari kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi empat golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang butuh. Yang keempat, orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Dan empat ini harus berjalan bersamaan. Karena wau di sini wau atop mutlak jamak. Ketika seorang melakukan kebaikan, dia membaca Al-Quran, dan dia melakukan kebaikan dengan menjaga lisannya, kemudian dia juga memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, dan dia puasa di bulan suci Ramadan, amalan ini tidak terputus-putus, maka orang ini dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan dirindukan oleh surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita agar kita selalu berbuat baik dan mengamalkan apa yang telah dianjurkan, diperintahkan dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Minasyaitonir rajim.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
1: Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dan buah hati beliau berkata, aku hafal sesuatu sabda dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, kerjakanlah apa yang tidak meragukan kamu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i, dan telah berkata Tirmizi, ini adalah hadis Hasan Sahih.

0: Lagi ngapain tuh? Fokus banget sih.
1: Eh, Zura, aku lagi liatin video nih, terus bacain komentar netizen. Pedes-pedes banget, aku yang baca aja sakit hati. Apalagi dia yang mendapatkan komentar seperti itu.
0: Aku juga sering banget ketemu komentar pedas dari orang-orang. Kira-kira fenomena ini termasuk bullying gak sih?
1: Setauku ya Zur, ini adalah fenomena bully jenis cyberbullying, di mana mereka melakukan perundungan secara terus-menerus di media sosial.
0: Oh, aku baru dengar nih yang namanya cyberbullying. Bullying jenis baru ya?
1: Seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial, cyberbullying semakin banyak ditemukan. Korbannya sudah banyak banget loh. Menurut UNICEF, pada tahun 2022, 45% anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Dan lebih mengejutkannya lagi, 38,41% pelaku cyberbullying adalah siswa.
0: Oh, banyak juga ya siswa yang melakukan cyberbullying. Pantesan, kemarin ada berita viral mengenai tawuran pelajar karena tersinggung dengan omongan pelaku di media sosial.
1: Iya kan, yang awalnya saling bercanda, jadinya saling nantang. Eh, ujung-ujungnya ngajak ketemuan buat tawuran, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa juga loh.
0: Ini artinya bullying sudah menjadi permasalahan yang serius.
2: Stop bullying. Perilaku bully bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban, antara lain gangguan mental, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung, atau melakukan balas dendam. Informasi ini disampaikan oleh Bintan Radio bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintan.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان رواه مسلم.
1: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Diriwayatkan Imam Muslim.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Diana, ada apa sayang?
1: Kalau sudah besar, aku mau jadi orang yang berguna bagi banyak orang.
2: Ya ampun, anak ibu pintar.
3: Loh, itu kan karena ibu ikut bina keluarga balita.
4: Benar ya, karena bina keluarga balita sangat membantu kita dalam mengasuh, mendidik, dan membangun pertumbuhan anak sehingga berkembang, tumbuh sehat, cerdas, dan kreatif.
3: Dan untungnya juga, kita ikut KB ya Bu, sehingga kehidupan kita tidak keteteran dan lebih tertata.
4: Juga kian harmonis.
3: Mari ikut bina keluarga balita untuk menjadikan anak kita tumbuh berkembang, cerdas, dan kreatif. Dengan keluarga berencana, kita wujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

0: lagi ngapain tuh? Fokus banget sih.
1: Eh, Zura, aku lagi liatin video nih, terus bacain komentar netizen. Pedes-pedes banget, aku yang baca aja sakit hati. Apalagi dia yang mendapatkan komentar seperti itu.
0: Aku juga sering banget ketemu komentar pedas dari orang-orang. Kira-kira fenomena ini termasuk bullying gak sih?
1: Setauku ya Zur, ini adalah fenomena bully jenis cyberbullying, di mana mereka melakukan perundungan secara terus-menerus di media sosial.
0: Oh, aku baru dengar nih yang namanya cyberbullying. Bullying jenis baru ya?
1: Seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial, cyberbullying semakin banyak ditemukan. Korbannya sudah banyak banget loh. Menurut UNICEF, pada tahun 2022, 45% anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Dan lebih mengejutkannya lagi, 38,41% pelaku cyberbullying adalah siswa.
0: Oh, banyak juga ya siswa yang melakukan cyberbullying. Pantesan, kemarin ada berita viral mengenai tawuran pelajar karena tersinggung dengan omongan pelaku di media sosial.
1: Iya kan, yang awalnya saling bercanda jadinya saling nantang. Eh, ujung-ujungnya ngajak ketemuan buat tawuran, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa juga loh.
0: Ini artinya bullying sudah menjadi permasalahan yang serius.
2: Stop bullying. Perilaku bully bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban, antara lain gangguan mental, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung, atau melakukan balas dendam. Informasi ini disampaikan oleh Bintan Radio bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintan.

10 New Band hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 96.5 Bintan Radio. Number 1.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

mencegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPM PTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8 5

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya se, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa didownload di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

Penting gak sih cuci tangan itu? Banyak orang yang tidak mencuci tangan dengan beralasan malas. Padahal banyak hal-hal yang kita lakukan sehingga kuman dan bakteri dapat menempel pada tangan kita. Seperti memegang ponsel, mengambil atau memegang uang, saat makan, membuka pintu, berjabat tangan, dan lain-lain. Seharusnya dengan kita melihat itu semua kita sadar bahwa mencuci tangan itu sangat penting. Apa sih manfaat cuci tangan? Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit seperti flu, demam, diare, dan lain-lain. Kedua, mencegah infeksi saluran pernafasan. Dan yang ketiga, menghilangkan kuman dan bakteri. Berikut tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jadi, apakah kamu masih malas untuk mencuci tangan? Ayo jadikan cuci tangan menjadi kebiasaan Anda.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih Investasi.

0: Misi paket.
1: Asik, paketnya udah sampai.
0: Misi paket.
1: Yeay, datang lagi nih.
0: Paket.
1: Paket datang lagi. Waduh, baru awal bulan uang jajan yang dikasih ayah tinggal dikit. Gara-gara sering belanja online nih, jadi gagal nabung. Keuangan juga gak teratur.
2: Hey remaja, di era globalisasi dan teknologi ini memunculkan tantangan baru bagi para remaja. Sikap konsumtif akibat kurangnya pemahaman finansial dan pengaruh gaya hidup di media sosial menjadikan banyak remaja terjebak di dalam masalah keuangan. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk menerapkan perencanaan finansial sejak dini. Jangan sampai masalah keuangan seperti overspending, stres keuangan, dan lainnya menjadi permasalahan yang menimpa para remaja. Financial planning dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti mengontrol pengeluaran uang saku dapat menjadi langkah awal untuk mengajarkan perencanaan finansial bagi remaja. Dengan merencanakan keuangan sejak dini, berarti merencanakan masa depan yang lebih baik. Informasi ini disampaikan oleh Bintan Radio bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintan.

0: Info Finansial.
1: Saat sejumlah toko menawarkan diskon besar-besaran, diri kerap tergoda untuk mengunjunginya. Bahkan, momen ini juga buat tergiur untuk membeli barang-barang yang tidak terpikirkan sebelumnya. Meskipun bisa menghemat kantong karena potongan harga, tapi tanpa disadari belanja pada momen diskon besar-besaran juga bisa buatmu lebih boros dari biasanya. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui cara agar kamu bisa hemat dan bijak berbelanja saat diskon besar-besaran, yaitu pastikan kamu sudah memiliki catatan sebelum berbelanja ya. Utamakan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, karena memenuhi kebutuhan menggunakan diskon bisa menghemat pengeluaran kamu, sehingga kelebihan budgetnya bisa menjadi tabungan. Cara berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan membatasi pengeluaran. Dan terakhir, sebaiknya berbelanjalah sesuai dengan kondisi keuangan. Usahakan untuk tidak menggunakan uang tabungan, apalagi jika ternyata barang-barang yang dibeli bukanlah barang-barang yang terlalu dibutuhkan. Belovers, itulah beberapa tip hemat dan bijak berbelanja saat diskon besar-besaran. Selamat berbelanja!

0: Nay, kamu kenapa sih? Belakangan ini kok kamu gak mau ikut ngumpul bareng teman-teman?
1: Maaf ya, Vin. Kayaknya aku gak bisa ikut ngumpul bareng kalian lagi.
0: Lah, kenapa, Nay?
1: Dika gak ngebolehin aku buat keluar bareng kalian lagi, Vin. Dia takut kalau aku malah deket sama cowok lain. Terus kalau aku gak ngikutin kemauan dia, aku nanti dipukulin sama dia, Vin.
0: Duh, Nay, seriusan sampai kayak gitu? Kamu sadar gak sih, Nay? Hubungan kamu sama Dika itu udah gak sehat. Udah termasuk dalam toxic relationship. Menurut psikolog, toxic relationship adalah hubungan di mana salah satu atau kedua pihak terus-terusan merasa tertekan, cemas, bahkan kehilangan diri sendiri loh, Nay.
1: Tapi aku sayang banget sama dia, Vin. Aku pikir dia marah karena peduli dan menjaga aku.
0: Nay, sayang itu harusnya bikin kamu nyaman, bukan takut. Menurut data, 70% orang dalam toxic relationship merasa kesulitan buat keluar karena alasan emosional, kayak kamu sekarang.
2: Toxic relationship adalah hubungan yang membawa tekanan, rasa sakit, dan dampak buruk bagi kesehatan mental. Tanda-tandanya meliputi manipulasi, kontrol berlebihan, pelecehan verbal, hingga kekerasan. Jika dibiarkan, hubungan beracun bisa menyebabkan kecemasan, depresi, dan hilangnya rasa percaya diri. Remaja, sayangi dirimu. Hindari toxic relationship. Informasi ini disampaikan oleh Bintan Radio, bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintan.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini

Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya, Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan, mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi Anda dapat mengikuti Lintas Berita di Bintan Radio frekuensi 96,5 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Tatabumi, Ceruk Ijuk, Bintan, Kepulauan Riau.